man ebe kulonga no mabatimba soma sejula akila soma madilen batimba soma sejul ku kenja soma hubeb e kondolon ebe kulong mama ujuma tinda ma seri